Jesu to se mi, o se mi dada. O se wo na dada. Olorun yen ni o se mi dada. O wu wa dada si mi. Olorun dada, lo Olorun mi.